0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Etalaka.
2: Kulianani, isimana so tsene o Rádio Moçambique, va Zambézia.
3: Mereka hanya putih warna dua kini dalih seru lebih lebih lebih lebih kena wonder.
4: Apa?